mokwani aga sina ni ambomi moinga pe mokwani mosiki na nela mokwana ya lwao asara 3 jours na pekoni baba kota chimo ere mona telefona tene.

0: ne ala mande ni kesi nganda soko apika singa mbaka na mbage eti ngitana na inga chipiko
1: au rythme des saisons kwa singa chifango yaka gana chibatango anyama.